maneno lomibisha yomlabalaba banganyila abantu emhlabeni mfumo.

Umbobanyawo onisiqi sase Afrika nonhlanhla ngwenya number

0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
2: Sinethulela uDr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe ijaji lamajaji

Imbono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.